0: Sunday or a Saturday. Rumi nyerau. Orang kalah ini viral kali ni. Ini mana orang orang jual. Kamu cikgu bawa ke?
1: When I woke up, I was changed.